0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurguni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

0: ねえ、こがんさん。え、こがんさんけど。の、かんさん、ちゃんはしゅな。けけどな、かんさん、しょぼてれ。かんさんら。うん、そんなんだわいな。あ、そんなんだいんじゃら。ねせんろ、てりんしばかねえな。なきしろ、ちょすんねんじゃら。ねせんろろ。うん、てめけんじゃらぎ、そんし、リンクし、できらんげ、そぴついよな。ろろ、じゃあ、てりんけらんじゃん。とは
1: ติงกิติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติลินคาบาดโกคาวชิดันโดลาติล
0: Tengala sosu nang kitang da, sosu ta tingi sosu nam jiji da, tiba kuyu ta tingi toliya, tokyo maton rana, jingu shugin jala. Nesen lala. Lala, tiri tiri da ling tiba shiri da, adu wama chumutsang toliya tibi nang shulhi, tamulhuwa piyo kuna du maumla, dina kususena kimdan tamulhuwa, tazo, kususetan jawalam di kimdan chumdun yami tsirin,
1: Tante
0: パーソンチでラダン、キャテスナムタケラダン。ディシギタ。なんで、ユンナンゲ、ケロサントジラ、なんちゅうとブロサントジラ。オチケサンラ、ディシギ。タ。セドマンダチラサメテンベトモスジラ。ネセ。ノロス、ピジンジラ。ネセロロ。ノロロ、テンタティンジェケンベティンジェセゲスキャテスナムテチラダ、キャテクジラダン、ソガキャテスナムテシラダン。ティンギギデムチョキラサゲチョラ、セルンチュンダラネスレダ。
2: 他们全部都是他们那个公司那个那修行去了。那是。那是修行去了，那是。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了，那是哦。那是了
1: 我们的朋友们
0: 这个
2: 能不能来接朋友呢？
3: Namni
0: 아니 디산 랍트 군산 샤자 아니 링가당가 주니 망고르와 아니 남발행게게 부구기 덴자 토리아 이선너로난 슈윈라 쿠르쿠이기 장라레 도난나로난 슈윈이라
2: 네세 나
0: 네세세 안 드보일 체제네 나게라 옹고린도 여르바 아니 옹고단나게 남발행게 상물로레 기부용에 주시민도 슈윈이라
2: 네세 나나
0: 네세세 디네 간줄로가 속에는 슈베도 드르라네 돈나미 처음인 행게다 시그즈리 위에 주저 선남 상황라 당 회사 위에 주저 댄스 온둘라 아니 시그즈 딩게니 배저 고르라기 딱과 참진한 것도 왜 도지 제시위라
2: 네세
0: 네세 게라 아니 신비 게메 딘저라 지인게라
2: 네세
0: 나 게라
2: 그 잠시 선생님 돌아보면 네세로나 시덴자고
0: 네세 네세 게라 쇼 어
2: 나나 네 고맙사
3: ཁམས་ང་གེ་ཅི་རུམ་ལ་ནོ་ཁམས་ང་ཚན་ལ་ཤུ་ཡིན་ན་གུ་བེ་མེ་ལ་སུ་ནམ་ད་ཤེ་སེ་གི་ལ་ཧོ་གེ་ཅ་ཏན་ཅ་གི་ཁ་བ་ནེ་སེན་ལོ་ལོ་ཨོ་སུ་ནམ་ད་ཤེ་ལ་དེ་ལེ་ཅན་ན་ལེ་ཤུ་ནན་ཅི་ལིང་གེ་ཤེ་བེ་སུ་ཤེ་དེ་སོ་ཕི་ཅི་ཡིན་ན་ལ་དེ་མ་ཅན་ཅན་ལ་གེ་སུ་ཤེ་ཐང་མ་ལ་གེ་ཁ་ཅང་གེ་ཁ་བ་ཡེ་ལ་མ་སེ
1: 你要的鞋子跟我从学校来可是你要的鞋子给我一个的你看到从那个听着几天下的刚没什么的给我发现几天现在是不是用了嗯来来是我的跟我从前来做了一个嘛那边的老个名字嗯看到嘛的真的大龙之深度
3: 宁德了修为纪律是大了但是我家里落上了广东修根那个出生给孙南大了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了了
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 那现在林间的南区新潮红的成名了东马儿拍拍书给宽的亏心应的这位娘朋友的建筑有难心愿给中了看不下各民宿则送别怎么林旁边刚自己不留不落地的给开俺就只送也听见呢西班牙刚自己入看了他们家的头南巴呀这是的历史无意思送拿下了 李姐那修南间去新潮路个出租门里修月饼，苏南大王啦，他来是那边电不给上了。忘不啦，提醒伊那路个间长阳修月饼，苏南这新郎湖南区电不给进那个岭南边另个西边松榭地的个修节，旁边几趟，跟伊路往里间创业铺南松啦，另个个多南新修月饼，超过南不林间创业铺节的，可有可以将这他提醒伊那电价两一十，能够成功伊那来修南松。 今天俺去，去年地归他了，新潮市民也修改他，今天杨总了，内厝修改他，后站姑娘修改，提醒成名了精英啊，你来我是吃不空气，今天密码了他杨总了，江子英雄城铺是吃他，今天。 Yes, Chief Tan, Tintojila, Pendola, Kashime, Timmy, Mashugan, Lamplingate, Sangma, Yatochena, Shuwe Yil,

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: 콘즈 칭동이 촘람 체가토 티자 랑고르고네 자감키 기에 튠부 달 균다 니즈디리 로게링 균투도 총유 원경 콘즈 자주디달라 다기 고린 칸양 말로바 텔레도디 심슈 찌두지네 진일 칸티 깨준 차샤토 샤베디 미디소 진일 칸네 카마 제파 로드윈기에 잠친송 튜림티나 만소르티베 경군니 쇠바 제가와시지 윈경 다키 칸라 보잔 메발 용조 리미 튠도 루지 심지기 켈레기 편제 토르틱 당유 디다르 제베 탄제니 경군 쇼친티베 자샤틸 케보 용구 촉신 리미남 너쇼탕 뽀베킹 발굴라 他金日康地尼京东所列杂志库瑞所准查下机查些前情时都给我们说女不前不吞心语基础拉里昂京东所列杂志金日康地了年为加班出现团结期间期金日康是独林前的等着当金日康地金泽演了金日康图给我当 진일칸티 겨준에게 겐구르 미나니 만추 로망 거도 냥네 겨준 체베 랑고르키 카바르 튕기 소제 통맹 군진지 콩키 옌라 진일칸키 우슈 군진키 토겐 시베 겐시기 시지 중급 순투 다경 문제 신키 술 로급 체유시인 탄데 미셴 라파 rokyop chigin ki chos lang yu te da bu chowa ni jue ga wa si ri le wang ni jin je sam yu le de si ri a kya ba chue je tuen gi chigin ki jing yir kang di ri a chung che qian bu chung yu la jing dong so le za je chok be nga hong jing yir kang si gi mu ne
1: 花不用了切记哈将钱不下雨温切大起起来西了若局切将三十没都被里面卡几个干用岁月你能里面那么几度大让一切给满用了铁位人力越过对内别存军舰没不切别这不上不提那里样大起超市民穷
0: kirangke zamjiti sembi gyuje sem naliya nyongchor kinje ris chongye na tando kwaliya zamje nang kwebe na si sien tuyen lekwa zhubi ina rang tuyen de shuoliya zhubtu ya di ini le tando kwangi zamje na loliya zombo go rengi gi su su be zuyen zamri xa je tuyen da kang rong si gyuje nama lingge liya wo zhuy na su tinje suan zang tuyen gyuye ngan zuy cowe chui li ini le
1: ཁས་སེམ་དེ་ཉུང་ཙམ་ཐང་ཞེན་ཕན་དེ་མང་ཙམ་ཐིང་ཅེ་གི་སམ་ལུ་སི་ཅང་གི་ན་རང་ཉིད་གི་ཐོན་དེ་ཡེ་ཤོ་ལ་ཡ་ཇོ་ཐུ་ཡ་ཐང་ཨ་ཅིར་བ་ནམ་ལེ་ནེ་ལེ་མི་གི་སང་གོ་ཤི་དེན་དུ་བ་རི་སམ་གི་ལ་ཁ་ཐིང་སང་ཅི་སོ་དེ་ཆ་ཤ་བི་ནེ་ལེ་གི་སེམ་ཅེན་གི་མི་མང་ཐ་ཤི་ལ་ཡ་སམ་ལུ་ཐེ་ལེ་ནེ་ལེ་ཁ་ལེ་མང་གོ་ཤི་
0: nyam ne chi chebu du zuma yin na kirang ge rang ni gi ge sim gi sam ba de shuk chim ba chi ki bi na yin nyam de cho pa chi son za yin na lo ya rang ni gi a ge sim gi sam zu din de chi chang je a cha le bi ya yin ji din de gi a cho da na bi na chi ta me thu de rang ni li ya kyung gu pho gri sam sa ra shto bi cha sha che shu bi na yang cho be na lo ya ji ji che mu do bla so pa ti we kyang ye ro shin da ge mi pi ki yang kres na ᱛᱟ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱥᱟᱵᱫᱚ ᱟᱜᱚᱱᱡᱮ ᱥᱩᱥᱫᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱮᱡᱮ ᱟ ᱥᱚᱞᱤ ᱤᱱᱤᱞᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱜᱩᱱᱛᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱤᱱ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱫᱤᱱᱩᱢ ᱡᱮ ᱭᱟᱣ ᱢᱟᱪᱩᱢ ᱵᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱮ ᱞᱮᱨᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱠᱤᱢᱡᱟ ᱱᱟᱞ ᱯᱟᱞᱮ ᱵᱤᱱᱮᱞᱮ ᱭᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱩᱴᱩ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱱᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱥᱩᱠᱮᱱ ᱧᱮᱢ ᱵᱚᱥᱚ ᱥᱮᱡᱟ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟᱝᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱡᱟᱢᱡᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱠᱷᱚᱭᱵᱤᱱᱟ ᱥᱤ ᱡᱟᱢᱫᱩᱱ ᱜᱮᱝᱜᱟ ᱢᱮᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱥᱤᱱᱫᱩᱱ ᱨᱩᱵᱭᱟ ᱫᱤᱱᱮᱞᱮ ᱥᱤᱢᱱᱟᱢᱟᱢ ᱡᱟᱝᱡᱮ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
1: 你们这个你对对呢那也该给他那我记不对你看你们这个记不住的徐长今年是看到你的的呃可说的说不得刚刚平时完了绿的旁边用过是吧那也给了那是嗯你给了你工作上班的在写怎么就变得感觉得得可上给怎么你把的了嗯可上送件可以呢也看了怎么就可以了呢啊来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来